gan cha dung malang ke dia ge ke dengam ge go ko gonan ke chatla ke takul ne no i institute inset taniba te tarobe kendari dik maktubo kun ja kun ge kon muta un abar nai recense matni ay lagir kun do ku tjoy na jeune compte tote de gan jiran ku go taku jugo kem dogo ge ngan be ge ferik ge dukum dog malang tame ka de andan disi maktubo yek girin ku tsi degun toni awon kubu ko to dang na barne gilet ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodote anan jire kane klande totni kandari maktubo no to itamya kade girne ko tji ke ji kondong gunan kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosnkil be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kuj doctor go urob go nya ko sodo man punj ko tamya ka jayite go porque kran klegum akengani agni ko torojitni malang ngam chadig malang uwei degna inge kandari degma october toni kurosit kuronile najinga dijansine ikari nyakomge ko ainan gut bene aguto ikandari ka tamajejit malang adasi ko sug malang inge motug ake nana nuko gene machkade interi maktubo ad girengoi Rari sansama kungi kwa mutanto ininana arata kada kem kujejiga, jirko jejiga, bejigne toni nya turun ya kada bejaan kumiku kitetani. Gori sansama da tota jejingai nyanko toronil katame kada isojita.

Saso tegege si karatazi alwalit Adum Abdelaziz tegeto Adum Sultan Sali Abdelaziz Masa al khair masa al nour alwalit Yaya Hissen tenang yenge masa al khair Umar Yaya Hissen Mama Yaya Hissen Docteur Abdoulaye Yaya Hissen Rukhaya Yaya Hissen Hababa Yaya Hissen masa al khair masa al nour

cha de gumalang ke dinya ge ke dengam ge goku gonang ke chatla ke takul ne no i institute inside taniba te tarub kendari de maktub ke ja ke komta abar nay recensement tani ay lagir kundo kutjo na jene kont tote de ganjiran ke gota kujgo kem dogo ge ngan bege ferik ge dukum dogo malang tame kada andan disi maktub yek gerin kutsi degen toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodot anan jire kane kland totni kendari maktubu no to itam ya kada girne ko tji ke ji kondon gunan kchat lawa najigna djensi ne itam ya ko kosin kid be kchat kada kun kete tete kujle kolgo kuj daktor go urob go nya ko sod man kunji ko tame ka jayite go Orki keran kelegum, akengan yang agni ke toroji tni malang. Engan cah degum malang. Uai degna inge kendari degum waktu bun tni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajiji te malang. Ada singko segum malang. Inge mutge ake nana nuku gini macikade interi waktu bu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto ininana arata kada kem kujejige girko jejige bejigne toni nya turun e kada e janfum ke ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ke tame kada isojite